Atireka watsa satang jiwatu. Atireka watsa satang jiwatu. Atireka watsa satang jiwatu. Tika yukohotu arokohotu. Tika yukohotu arokohotu. Sukito hotu paramenta maharaja Siddhi kityang siddhi kammang siddhi rapo chayo nityang Paramenta maharaja varasa pavatu sapata